0: Allora, che c'è a te?
1: Allo?
0: Uè, mondo i magicari?
1: La terra è tua.
0: La via ngai barbar che ambie cra? Rina, no?
1: Anise, tu parci a giugliè.
0: Anise?
1: Uè.
0: Anise, no? Anise, sa va? Farci a giugliè.
1: Tutoria.
0: Ah, ok, nasi saya kari dah walai ralap ya.
1: Targo itu, dene itu apa masuk kila kene itu.
0: Baje, taruh biaya itu.
1: Pasi, kajene, kaji si dene je nari dah. Wah menggang kan ya, wah.
0: Dene
1: akhirnya itu bu, ini dinamu apa menggang ni? Ah, dene akhirnya itu lah.
0: Sei kari, sei nggak wa. Jadi
1: masih ada popular ada tadinya ni, kunda kila tar to kodi cera to.
0: Sei.
1: Di di non. Tuh ni kila alwa.
0: Sei ya.
1: Tunggu dene kira, tu pun naik tu. Tunggu kan dene siapa kulaja mal pulipu kaji di jengaga atun biarin bagi ku apa aja, negu beta dewa eva, akhirnya di nadi. Mereka dana udah aneh mana, eh dana nak jual kan, dana dah jual orang, aku nak kelat tar tu, aku ada kelat tu atau biar,
0: biar
1: mana dah, loga kalau guna dana kul guru, dana dah last itu ni alih kul mai,
0: sih,
1: dana dah kua menggang bas,
0: ya, dah ini naji macam ni kalau kua menggang dah bas, gua kami tengah tadi bas, sih, ada lali lali,
1: mula lalu amang rapam jadi. Kanto atau roji si pedal baga mendari lah ke kara-kara lain. Mira bawa lah mukulma si jino menjala tu yang itu. Mira dalam isambata dia tu majat tu di sangkala. Dia lah tu yang itu. Bawa lah dia tu pun ada isambata ayam tu mendari lah ke kara-kara lain dia mesti jalan. Rangga kom juga dah undur jumkan, dah jelas tak kara kara lagi atau sejauh jual sama aja siapa.
0: Majee, merci ngai, merci. 61 53 53 20, 61 53 53 20.

0: tu mara lafia madunka wundumu anuma totan de be tu
1: merci merci ngaira lafia nge kumurum gleik malanga
0: okay
1: vaje 61 53 50 61 53 53 20 kuma dege ni taba yanke kem de ndolte ade kuma regre de que Nassar Deneri, si on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc, de quoi arrive à rendre malin, bah. Asan gan pot gada, abiren ko de kijiat tamye kada, tbane de gino, bayaki kemte, akanilin krang daga, ba aranya geke beg kono. Kumadega un mare, bah. Inke de kijian, wajingan gadi, genia gino, ba, kadimbai de kijiane auke. Ngan gale deki jiak ndaka ni ne ak ngona lo an ki jian lo ay kadam bayin be bay parce que yak kem de ndulte voilà 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Tchad.
2: Rawaya
1: kalibaya la ibar bar kem be kra ri ne no
2: kem me te guje
1: ah quartier guje guje ri
2: guje bariay
1: ah guje bariay ri ne no Kori?
2: Kos otombai.
1: Ah, Allo? Voilà, Moura sa position, Madeke, idéal. C'est un ingan bangala, voilà. N'ingan bangasia, kukut kari, kade, barine, bar, bai sa position, kumaji, c'est un bar. Ay barbar ba man kari ba yam kuma muda kumte ni ba ke muda sai man la ko ke ni ba ri de ke majingai ka de un don ro de ndulla ne prend pas comme un objet ba de ke jani ani ti di objet be ni pas majingai ale ti tri nya ke pratique ke be no ni se prendre ton partenaire comme un objet. Allo Radio Tchad.
3: Oui, allo.
1: Oui, mondoy majikari barbar kembekra.
3: Allo
1: mondoy i barbar kembekra ri ne na
3: an barbar ve bar kache kam datu
1: kache kam dari na
3: ari na moso madlen
1: moso madlen mondu deke jiyara rom nilum ga ya
3: ma jina ji ko to
1: tarob ye ta ok ye ka de ta sai sai
3: ke so ya tira moda nilum ga adum ta na ta me sai be
1: ai na ko ngai ta ra deke ja war na bai dai na ngai ta lia
3: pake e cerc de bara go ga adum.
1: Bon, jajori najia deke ke dengam ge ke dia ge asdare ke madege ta jian jin kuju. Ba wajingan ge ngaya dia wajingan ngaya adan ko ke ba tel atban ni nanda ga unun kran. Yan oni de bale awad na to dunia tla bayo rade te koraguto. Yan mam ge ngan analisa si si wajite roji tris ke ta ngan kritik ge to nogi ge ba taro biasi.
3: Ah, maji, paske mara mo ta ka ba, mai ka ba.
1: Me problem rade ge oran ta ye de la tu ala.
3: Maji, mana mak dah kena nampak dua
1: kudanya
3: dah. Ii jenggam ingat be, abah rekan nama maji. Pasti tak ingat, ingat ni prop. Tapi rekan maji, ingat ingat ni abah istanda. Boleh jin, nampaknya ujungan kutu. Kulu inyai tujuh.
1: Inyai tujuh lah.
3: Nikin dah kawan, kuruan pura pakai. Nikin dah kau bukan mesin orang apa, ibu mesin ada nampak ni kula prop wo. Ibu biskuit ada nampak ni kula prop wo. Ilaran adanya isabah prop kari.
1: Sei.
3: Mereka di jalan di segala usengan kutu. Oh na eh ina bayi na boku nangbo. Ina ibu gabo. Ada uko kari mbe. Kena kuman dira kuman dari kun bara boku nangbas tujuh. Serang kun rekul da andole tujuh. Mepot da kun da kun madra i dingam guwo. Nyang ke da wole na jodi kun madra je jian guwo. Kelo hal jiwo. Kadi mas portal kun ino wo.
1: Sei, sei ko.
3: Kena mari sekem tujuh tu. Anjira dingam misale aran majale. Anle zalda. Asi ba kadiri madi kira ngoi. Basi basi ya dono jula dinga ngu ngai da giri ngang kita le.
1: Hai tara.
3: Kita saya kunci kita saya kunci kita dinga ngu gengang ngu ngai. Ah gengang ngu ngai asa ya mem aku kulu nanti kira nanti seneng ngon bayi saya libe.
1: Oh imbe naji kau kikit.
3: Halo.
1: Abe naji kita la nom geng ma dakor siari dinga ngu gengang gal bayi mai.
3: No dinga ngu tua dinga ngu awo no dinga ngu marga da gengang gal.
1: Obe. Ah, bani no ni ba ya ke bon poti ya ngai ba poti ya de ke jiang parce que re de ke ai dai ke ndaka bai wala irenji.